Selamat siang, saudara pendengar semua, dimanapun Anda berada. Anda bersama kami, Siti Park Radio, dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5, dan juga melalui streaming online, cityparkradio.com, juga melalui Community Radio Plus app. Dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda sangat kami harapkan. Umi Kuo, saudara, menemani Anda sampai pukul 1 siang nanti. Terima kasih sekali kepada Gary Pengley yang telah menghibur Anda selama beberapa jam lalu melalui Country Master-nya. Dan Anda bisa mendengarkan Gary Pengley lagi nanti pada hari Senin dengan, seperti biasa, dengan Morning With. Jadi kepada Anda-Anda semua yang antusiastik sekali dengan country music bersama Gary. Saudara, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan kami hantarkan sebuah lagu siang ini bersama Ran dalam sebuah lagunya Dekat di Hati. Lagu ini dihantarkan bersama vokalnya oleh Ifnat dan cello dimainkan oleh Robbie serta violin oleh Vavan dan Vitarsa dan violanya oleh Jacobus. Saudara, selamat mendengarkan.

0: Saudara, itulah tadi sebuah lagu Mystical Miss yang dibawakan oleh Krakatau. Krakatau adalah grup musik Indonesia yang namanya terinspirasi dari Gunung Krakatau. Dimotori oleh Dwiki Darmawan dan Prabudi Dharma. Namun dalam perjalanan karirnya, grup musik ini mengalami banyak pergantian personel hingga perubahan genre musiknya. Awalnya Krakatau memainkan jazz, rock, dan fusion jazz, tetapi kini bergenre jazz dunia. Sepanjang karirnya, Krakatau mengalami 3 kali perubahan besar. Formasi pertama beranggotakan Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, Doni Suhendra, dan Budi Haryono. Formasi kedua beranggotakan Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, Doni Suhendra, Indra Lesmana, Gilang Ramadan, dan Tri Utami. Dan tentunya formasi ketiga beranggotakan Dwiki juga, Prabudi juga, ditambah olehnya Ina Rasuki atau Ubit, Ade Rudiana, Yoyon Darsono, Zainal Abidin, serta Gary Herbs. Kelompok ini telah melanglang buana ke berbagai negara di Eropa, Amerika, Kanada, Asia, bahkan sampai ke Amerika Latin. Dan lagu-lagunya biasanya juga terinspirasi dari Bumi Parahyangan. Jadi apa ya, bisa dikatakan bahwa lagunya berbau musik Sunda, musik dari Parahyangan. Fusion ya, saudara. Sebelum kita teruskan lagi, saudara, kita dengarkan dahulu sebuah pesan.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: Saudara, apakah Anda sudah menjadi anggota dari Sitipak Radio? Jika belum, coba dengarkan pesan mendatang.
2: Being a member of Sitipak Radio brings you closer to our community because it's community radio, staffed by volunteers who love what they do.
3: It's easy to become a member and pay a little for the pleasure of listening to Sitipak Radio for around $1 a week.
2: Community radio is listener subscriber radio.
3: Check out the subscription page on our website, cityparkradio.com, or phone us on 6334 3344.
2: Sitipak Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Saudara, waktu menunjukkan pukul 12.30 saat kami hantarkan berita-berita yang kami sunting hari ini dari berbagai media, Kompas, Detik, ABC, dan juga Pulse. Majelis Hakim membacakan putusan terhadap bos Blurry Cargo dalam kasus suap impor barang. Dalam putusannya, Hakim membacakan keterangan saksi yang menyebut Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jaga Budi Utama menerima 21 miliar rupiah dari bos Blurry. Keterangan saksi itu dibacakan Hakim anggota Navalinda Arianti saat membacakan dokumen putusan tiga terdakwa bos Blurry Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat kemarin. Ketiga terdakwa dalam kasus ini adalah John Phil selaku pimpinan Blurry Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional, dan Andri selaku ketua tim dokumen Blurry Cargo. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Orlando Hamonangan Sianipar, saksi Enof Puji Wijonarko, saksi Vini Liveri, keterangan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 178, 204, dan 219 menerangkan rincian pemberian uang dari Blurry Cargo terdakwa John Phil kepada pejabat-pejabat Bea Cukai terkait dalam kegiatan importasi Blurry. Presiden Prabowo Subianto meminta semua aparatur negara, mulai birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa, melakukan introspeksi diri. Prabowo mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dan pangkat yang mereka sandang berasal dari uang rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di peresmian Bendungan Lombok Barat NTB Jumat kemarin, dan Presiden Prabowo awalnya berbicara masalah bangsa yang harus dihadapi bersama. Ia meminta semua birokrat untuk introspeksi diri. Polisi telah selesai menggeledah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang diduga terkait tiga kasus korupsi. Barang yang didapat dari penggeledahan tersebut kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Barang bukti itu tiba di gedung Distreskrimsus Polda Metro Jaya pagi hari, dan tampak kendaraan taktis polisi membawa koper-koper berisi emas dan barang bukti lain dikawal oleh puluhan anggota Brimob. Saat diturunkan, terlihat tulisan emas batangan di bagian luar koper yang dicetak oleh polisi. Petugas tampak bergotong royong mengangkat koper berisi emas batangan tersebut, dan tampak ada seseorang yang diamankan dan dibawa masuk ke gedung Distreskrimsus Polda Metro Jaya. Menjelang tahun ajaran baru, PT Pertamina Persero menyalurkan 20.028 paket seragam dan perlengkapan sekolah kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan bertajuk Seragam Sekolah untuk Semua, sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan sekaligus meringankan beban masyarakat. Jumat kemarin, ribuan anak sekolah bersama orang tua berkumpul di lapangan gedung Pertamina Medan Merdeka Timur Jakarta untuk menerima seragam dan perlengkapan belajar. Penerima manfaat program meliputi keluarga pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir bajaj bahan bakar gas, guru honorer, penyandang disabilitas, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat terdampak bencana dari berbagai daerah. Pria Indonesia yang memperdagangkan seorang gadis berusia 17 tahun dari Indonesia ke Australia untuk dijadikan pekerja seks akan menjalankan hukuman penjara hingga 6 tahun, 5 bulan. Keputusan ini diambil oleh hakim di Sydney yang mengatakan ia tidak menunjukkan penyesalan yang tulus.
Jumat kemarin, Surya Subekti dijatuhi hukuman tanpa pembebasan bersyarat selama 4 tahun 5 bulan di pengadilan Distrik New South Wales. Dia akan menghabiskan setidaknya 4 tahun 5 bulan di balik penjara dan sebelum berhak mendapatkan pembebasan bersyarat pada November 2030. Surya yang berusia 45 tahun mengaku bersalah atas dua dakwaan, termasuk mengatur masuknya seseorang di bawah usia 18 tahun ke Australia dengan maksud untuk memberikan layanan seksual dan melibatkan remaja di bawah usia 18 tahun dalam kerja paksa. Hukuman maksimal untuk dakwaan yang dijatuhkan kepada Surya masing-masing adalah 25 tahun dan 12 tahun. Pengacaranya berpendapat korban melakukan perjalanan ke Australia secara sukarela, mengetahui soal adanya kontrak yang perlu dipenuhi atau kewajiban kontraktual dan telah mencapai usia dewasa. Badan Standar Pangan Australia dan Selandia Baru menolak permohonan untuk menjual Moringa oleifera atau daun kelor sebagai makanan atau bahan makanan atau sebagai obat karena tidak dapat memastikan apakah tanaman tersebut aman. Daun kelor mentah yang diimpor juga akan dimusnahkan di Australia, tapi dalam produk farmasi masih bisa dibeli di Australia selama terdaftar di Therapeutic Goods Administration atau TGA. Petani Australia akan mengajukan permohonan baru agar aturannya dapat dirubah. Sementara itu, pemerintah Tasmania telah mengusulkan skema penggantian dana sebesar dari biaya yang dikeluarkan oleh pub dan klub untuk pertunjukan musik langsung. Usulan ini muncul hanya beberapa hari setelah runtuhnya sebuah grup usaha hiburan dan perhotelan besar di Hobart yang menyebabkan lebih dari 80 karyawan kehilangan pekerjaan dan 7 tempat hiburan populer ditutup. Diungkapkan bahwa pejabat Premier Bridget Archer akan menyurati pemerintah federal untuk mengajukan usulan program percontohan rabat cukai musik langsung Tasmania atau Tasmanian Live Music Excise Rebate Pilot. Program ini akan memberikan rabat kepada tempat-tempat yang berpartisipasi sebesar 50% dari pengeluaran terverifikasi mereka untuk menampil musik langsung dan biaya-biaya terkait. Bridget Archer mengatakan bahwa inisiatif ini akan mendukung industri hiburan dan perhotelan serta memperkuat kancah musik langsung di Tasmania. Sementara itu, kebakaran telah merusak sebuah bangunan di kawasan Punchbowl, Launceston dalam insiden yang kini sedang diselidiki oleh polisi sebagai kejadian yang mencurigakan. Petugas layanan darurat dipanggil ke Punchbowl Road sesaat sebelum pukul 4.30 Jumat kemarin. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Tasmania, saat petugas pemadam tiba, 85% bangunan tersebut telah habis dilalap api. Sementara itu, awalnya polisi menduga bangunan itu adalah bangunan terbengkalai. Juru bicara kepolisian kemudian mengonfirmasi bahwa bangunan tersebut memang tidak berpenghuni. Juru bicara tersebut juga menyatakan bahwa bangunan itu mengalami kerusakan struktural yang signifikan. Kebakaran ini ditangani sebagai kejadian yang mencurigakan, ujar juru bicara tersebut. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi polisi dengan nomor 131444. Saya ulangi lagi, 131444 atau Crime Stoppers secara anonim dengan menyebut nomor referensi 810373. Saya ulangi nomor referensi tersebut, 810373. Saudara, demikianlah berita-berita yang dapat kami sampaikan pagi ini.

0: Saudara, memang musik Indonesia sangat kaya akan berbagai genre dan berbagai musik tradisional. Kalau tadi Anda kami hibur bersama Krakatau, barusan Anda dihibur dengan musik angklung Indonesia bersama lagu Cesara. Dan lagunya tentunya setiap orang tahu lagu Cesara karena itu sebuah lagu barat, bukan? Nah, kepada Anda-anda yang rindu akan Indonesia, semoga terhibur dengan lagu Cesara tadi. Saudara, kita dengarkan sebuah pesan sebentar ya.
1: It began in the 50s.
2: Exploded in the 60s.
1: Grew up in the 70s.
2: Embraced new sounds in the 80s.
1: Rock music certainly has changed over those four decades, and Reelin' in the Years relives it all for you.
2: Tune in to Reelin' in the Years, music from the 50s to the 80s, every Saturday from 5
1: on City Park Radio.
0: So, the Reelin' in the Years this evening is going to be with David Lay, and it's about early ELO, Electric Light Orchestra, before they become famous. Is it right, David? Anyhow, so listen to Reelin' in the Years following the sport, NTFA sport, Scottsdale versus Launceston. Go lucky. Well, so that sport following the Filipino program with Fenice, and Fenice will be with you from 1 to 2. Saudara, Anda masih bersama kami. Hanya tinggal 15 menit lagi karena waktu telah menunjukkan pukul... sudah berapa menit? Cuma tinggal 14 menit sampai pukul 1. Namun kita bisa berjumpa lagi dua minggu mendatang dalam kesempatan yang sama. Tadi Anda sudah mendengarkan angklung, sudah mendengarkan Krakatau, sudah mendengarkan musik jazz. Kini Anda saya ajak mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah musik ciptaan Mantos dengan lagunya Kangen, namun disuarakan oleh Elvi Tamala, penyanyi dangdut. Kita dengarkan bersama, saudara. Kangen.

Saudara, sebuah lagu bersama Evie Tamala dalam, sebenarnya lagu tadi lagu, well, lagu Jawa ya, tapi biasanya dinyanyikan oleh almarhum Mantus dan ciptaan oleh Mantus, namun dibawakan dengan irama dangdut. Dari dalam albumnya Evie Tamala, Selamat Malam. Saudara, lagu terakhir kita siang ini akan saya hantarkan bersama Payung Teduh dalam judulnya Untuk apa ya, cerita tentang gunung dan laut. Lagu ini panjang sekali dan belum pernah saya mainkan sebenarnya. Namun semoga Anda dapat menikmati kata-kata dari lagu tersebut, karena benar-benar sangat apa ya, sangat menyentuh hati. Semoga Anda bisa menikmatinya. Dan jangan lupa sesudah programa Indonesia, programa dari Filipina bersama Venus, dan dilanjutkan dengan Outside Broadcast. Kali ini Scottsdale akan melawan Launceston siang nanti ya. Dan sesudah itu, seperti biasa, tentunya Reeling in the Years dihantarkan oleh David Lai. Kepada Anda-Anda semua pecinta lagu-lagu 80-an, Anda harus mendengarkannya. Saudara, lagu terakhir siang ini.

lagu tadi saya potong sampai di sini. Karena waktu tidak mengizinkan lagi, kita jumpa kembali 2 minggu mendatang dalam program yang sama melalui Stipak Radio dengan gelombang 103,7 MHz, 96,5 dan juga melalui stipakradio.com ya, streaming online dan Community Radio Plus app. Dari studio, Umi Kua mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat berapa saja bersantai dan sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang.